Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengan Anda. Kreator baru saja mengudara, semoga bisa memberikan semangat juga untuk suasana pagi hari ini ya. Baik, satu informasi kembali menghadirkan Pecinta Suara Sunyari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau Injourney Tourism Development Corporation ITDC mencatatkan kinerja positif sepanjang semester 1 2026 dengan membukukan 2.497.458 kunjungan wisatawan di 3 kawasan yang dikelolanya, yaitu The Nusa Dua, The Mandalika, dan The Golomori. Jumlah ini meningkat 10,54% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tidak hanya tercermin dari meningkatnya jumlah wisatawan, tetapi juga diikuti penguatan indikator bisnis di masing-masing kawasan. Mulai dari peningkatan tingkat okupansi, lama tinggal wisatawan atau lag of stay, hingga aktivitas MICE bernilai tinggi. Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya kualitas bisnis destinasi yang dikelola ITDC sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi pariwisata di berbagai daerah. Dan PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar mengatakan capaian semester 1 2026 menunjukkan strategi pengembangan portofolio destinasi yang dijalankan perusahaan semakin mampu menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Menurutnya, setiap kawasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga strategi pengembangannya pun disesuaikan agar mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, tenan, investor, dan juga seluruh pemangku kepentingan. Dan sebagai destinasi leisure berkelas dunia, The Nusa Dua tetap menjadi kontributor terbesar dengan membukukan 1.798.004 kunjungan wisatawan, di mana meningkat sebesar 8,16% dibandingkan semester 1 2025.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seneri pecinta, suara seneri Samar Bayangan dari miliknya Niki Astria yang sudah membingkiskan untuk Anda ya. Selamat pagi dulu, spesial juga buat Pak Apong di Gulingan Mengwi yang sudah hadir. Semoga bisa terhibur ya. Lanjut yang belum sempat tersenggol, Pak Yandi Sukarata. Selamat pagi Pak Yandi, ada Gunggus di seputaran Denpasar Monitor. Denpasarnya di mana kak itu? Kita semua lagi ada di Denpasar. Oke, pagi semuanya. Langsung Pak Dewa Kompi yang suatnya juga selamat pagi. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar ya untuk sepanjang hari ini. Baik, pecinta suara seneri, satu informasi kembali menghadirkan untuk Anda. Pelaksanaan Buleleng Festival atau Bulfest 2026 menghasilkan timbunan sampah sekitar 15 meter kubik per hari. Dari jumlah tersebut sekitar 80% diantaranya merupakan sampah anorganik. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng pun melibatkan ratusan personil untuk menangani kebersihan selama festival. Personil tersebut berasal dari hampir seluruh organisasi perangkat daerah atau PD, sekolah, kampus, instansi lain, hingga komunitas pecinta lingkungan. Kepala DLH Buleleng Gede Putra Ariana mengatakan hampir seluruh OPD dilibatkan, kecuali kecamatan yang berada di luar wilayah kota Singaraja. Setiap OPD diminta menugaskan sebanyak 20 orang. Dan selain OPD, pihak sekolah juga dilibatkan. Sementara dari kalangan perguruan tinggi, terdapat 4 kampus yang menawarkan diri menjadi relawan. Instansi lain dan komunitas pecinta lingkungan juga turut berpartisipasi. Dan untuk petugas DLH, diterapkan 3 shift yakni pagi, siang, dan malam. Mereka bertugas melakukan pembersihan selama acara berlangsung, termasuk menjaga kebersihan toilet. Sedangkan tugas relawan hanya membantu penyisiran sampah, dan mereka dibagi tugas ke dalam 7 blok. Ariana mengatakan kondisi sampah di kawasan Bulfest tahun ini dinilai lebih tertata. Menurutnya masyarakat mulai lebih tertib membuang sampah karena telah tersedia sejumlah titik pembuangan. Dan untuk pengelolaannya, sampah Bulfest dipilih berdasarkan jenisnya. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dipilah di Depo Seroja. Sedangkan untuk sampah residu itu dibawa ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkalo.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tidak terasa juga kebersamaan kita untuk Rock and Breakfast harus segera dituntaskan sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89,4 FM suara sendiri karena sesaat lagi program kami Intips akan hadir untuk Anda.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Masih lanjut bareng Medis untuk intips ya, informasi dan tip hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Semangat dulu buat Pak Wayan di Sukarata yang udah hadir. Pagi juga Bu Jero Koming di Daumo sana. Oke, lanjut ada Pak Agung di seputaran Keramas Gianyar yang sudah hadir juga. Selamat pagi Pak Wayan Tirta Yasa Bonera ya. Semangat untuk rangkaian aktivitas Anda ya. Baik, masih di informasi kita pecinta Suara Seniari. Bugar bukan berarti jantung pasti sehat ya. Masih bareng Mei di sini untuk intip sampai jam 11 siang nanti. Sudah 22 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Serangan jantung atau heart attack itu terjadi ketika aliran darah ke otot jantung berkurang atau terhenti. Nah, kondisi ini umumnya disebabkan penyakit arteri koroner. Sementara itu, henti jantung atau cardiac arrest terjadi ketika jantung tiba-tiba tidak mampu memompa darah secara efektif. Nah, keduanya ini memang dapat berkaitan, tetapi bukan kondisi yang sama. Serangan jantung dapat menyebabkan henti jantung, namun tidak semua henti jantung disebabkan oleh serangan jantung. Karena itu, istilah serangan jantung sebaiknya tidak digunakan untuk setiap kejadian ya, ketika seseorang tiba-tiba kolaps.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Andaikan kau datang, sudah hadir. Untuk Anda udah intip juga sinyal ini, semoga bisa terhibur ya. Tambah semangat untuk rangkaian aktivitas. Selanjut lagi masih bareng Mei di sini. Belajar dari Christian Eriksen yang menjadi salah satu contoh atlet sepak bola profesional yang mengingatkan kita bahwa kebugaran fisik tidak membuat seseorang kebal terhadap gangguan jantung. Ya, pecinta suara sendiri, Christian Eriksen mengalami henti jantung saat pertandingan Euro 2020 dan berhasil diselamatkan melalui cardiopulmonary resuscitation atau CPR dan defibrilasi yang cepat. Nah, setelah menjalani evaluasi dan juga penanganan medis termasuk pemasangan implantable cardiofilter defibrillator ICD, Eriksen dapat kembali berlaga di lapangan sepak bola. Nah, kisah ini memberikan dua pelajaran penting. Pertama, kebugaran fisik yang sangat baik tidak menjamin seseorang bebas dari penyakit atau gangguan jantung tertentu. Kedua, pada henti jantung, setiap detik sangat berharga. Ya, pengenalan kejadian secara cepat, CPR berkualitas, dan juga defibrilasi sedini mungkin, itu merupakan bagian penting dari rantai penyelamatan nyawa. Namun, kisah tersebut bukan alasan untuk takut berolahraga. Sebaliknya, olahraga tetap perlu dilakukan dengan tepat, bertahap, terukur, dan tentunya sesuai dengan kondisi kesehatan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri salah satu dari Oscar Haris sudah hadir ya. Dan pastinya sudah mendekati menit-menit terakhir untuk rangkaian inti pecinta suara sendiri. Bugar bukan berarti jantung pasti sehat ya. Sudah poin-poin pentingnya sudah menginformasikan untuk Anda, jadi kenali risiko ya. Tidak semua orang yang ingin berolahraga membutuhkan pemeriksaan jantung lengkap. Namun, evaluasi medis itu perlu dipertimbangkan pada orang yang memiliki penyakit atau faktor risiko kardiovaskular, riwayat keluarga dengan kematian mendadak, atau akan memulai olahraga dengan intensitas jauh lebih tinggi dari biasanya. Evaluasi juga penting bila muncul gejala seperti nyeri dada, sesak yang tidak biasa, pusing, jantung berdebar, atau pingsan saat berolahraga. Nah, pada kondisi tersebut, jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan target latihan. Pingsan saat berolahraga bukan sekedar tanda kurang fit dan perlu dievaluasi sebelum seseorang kembali berolahraga. Nah, pada orang sehat dan tidak bergejala, pemeriksaan jantung rutin sebelum berolahraga umumnya tidak diperlukan. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, terutama setelah usia 35 hingga 40 tahun, penting untuk mengenali profil risiko dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bila diperlukan, dokter dapat mempertimbangkan pemeriksaan elektrokardiogram, kemudian exercise test atau treadmill ergoshield, serta ekokardiografi sesuai kondisi dan indikasi klinis. Nah, di era fitness tracker dan running challenge, kita juga perlu berhati-hati ya, agar tidak terjebak pada prinsip semakin berat, semakin sehat. Sebab tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Jadi mulailah sesuai dengan kemampuan. Setelah itu tingkatkan durasi, frekuensi, dan intensitas latihan secara bertahap. Bahkan bagi pasien dengan penyakit jantung, olahraga itu tetap penting sebagai bagian dari rehabilitasi dan pencegahan sekunder kardiovaskular. Namun jenis dan dosis latihannya itu perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi pecinta suara sendiri, apakah kita perlu takut berolahraga? Tentu tidak, kita justru perlu lebih takut menjadi tidak aktif ya. Tetap bergerak, tetapi kenali kondisi kesehatan. Pahami kemampuan tubuh, tingkatkan latihan secara bertahap, dan dengarkan sinyal tubuh Anda. Sebab tujuan olahraga bukan sekedar menjadi lebih cepat, lebih jauh, atau lebih kuat. Tujuan utamanya adalah menjadi lebih sehat dan memiliki

hidup yang lebih berkualitas. Oke, bugar itu penting, sehat itu harus diusahakan, dan yang terbaik adalah memiliki keduanya. Oleh karena itu, mari tetap bergerak. Baik, pecinta suara sendiri, semoga bermanfaat ya informasi kita. Jaga selalu kesehatan Anda, dan yang pastinya salam sehat untuk semua. Sampai di sini pula, metuntaskan intip. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Sweet Memories akan hadir untuk Anda. Tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Lewis Pratman, 28 Padenpasar, Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali siang hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Memories. 2 jam ke depan hingga tuntas jam 1 siang. Silakan atensi juga melalui via Facebook kami Suara Sendiri atau melalui WhatsApp 087-773-331894. Di suasana hari minggu yang cerah, tempatnya di 23 Agustus 2026.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Ya, 89.4 FM, Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari. Hai, sudah hadir untuk Anda ya. Semangat siang saya ucapkan untuk yang mungkin disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, lagi nunggu, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Walaupun suasana hari Minggu ya, aktivitas jalan terus, oke? Semoga segalanya berjalan dengan lancar. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming ya. radio.kemomedia.id/sundari, silakan juga follow IG Radio Suara Sundari. Jangan lupa untuk menyimak streaming melalui radio.kemomedia.id/sundari. Via Facebook dan WhatsApp terbuka untuk Anda yang ingin atensi siang hari ini. Ya, tidak terasa kita sudah melangkah di lembaran ke-23 ya, di bulan Agustus tahun 2026. 23 Agustus sendiri adalah hari ke-235 atau hari ke-236 dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian. Tentu ada beberapa peringatan dan hari penting ya, ataupun peristiwa bersejarah di tanggal 23 Agustus ini ya. Oke, kita akan coba informasikan untuk Anda, pecinta Suara Sundari, Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya ditetapkan oleh UNESCO untuk mengenang pemberontakan di Haiti pada tahun 1791. Peringatan dan hari penting lainnya di tanggal 23 Agustus adalah hari peringatan Konferensi Meja Bundar, mengingat dimulainya perundingan antara Indonesia dan Belanda di Den Haag pada tahun 1949 ya. Dan juga Internaut Day. Peringatan tidak resmi lahirnya penggunaan World Wide Web atau WWW secara publik pada tahun 1991. Di tahun 1791, pemberontakan budak di Saint-Dominique, Haiti dimulai menjadi titik balik penghapusan perbudakan transatlantik. Tahun 1949, Konferensi Meja Bundar resmi dimulai di Den Haag, Belanda. 1991, tim Aben Leslie membuka akses WWW tersebut untuk publik secara luas ya. Dan untuk Anda yang mungkin saja hari ini lagi berulang tahun, pecinta Suara Sundari, selamat ulang tahun mengucapkan. Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya ya. Sukses untuk bisnis dan karir Anda. Silakan juga bisa sampaikan ucapan selamat ulang tahun melalui sosial media kami ya.

0: Thank you.
1: Dek, naon kini nyaman lari?
2: Awang.
1: Bapak luruh yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngeminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kone, Dek.
2: Kan memedih mencapatan.
1: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise?
1: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Dek.
2: Sunroof pada ane misi sunrise yang mikirin.
1: Coba cek di TV nih, Dek.
2: Ada di TV nih, cek man lari?
1: Popular, kemudian beritanya, Dek.
2: Siaran TV itu preksanu, Dek.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID.

Ya, 89 Kabupaten FM, suara seniari pecinta, suara seniari salah satu hit dari miliknya Tommy Biggs yang sudah membingkiskan untuk Anda ya. Semangatnya juga pada sudah tensi siang hari ini Bu Jodoh Komi di Daumu sana. Semoga bisa terhibur lewat I'm Falling in Love. Kemudian selamat siang juga mengucapkan untuk Wayan Tirta Yasa di seputaran Buana Raya sana ya. Oke, single Pak Wayan Tirta Yasa apakah sudah? Belum? Yap, kalau Eric Clapton, oh udah ya tadi ya, nah, oke, okay. Kita akan lanjutkan lagi untuk siapa lagi yang udah atensi, selamat siang, mudah-mudahan semangat ya untuk Pak Wayandi Sukarata. Oke, okay. Pak Agung di seputaran Keramas Gianyar sudah atensi juga, Michael Jackson sudah hadir ya. Baik, pecinta surat sendiri, kita akan bahas sedikit ya terkait dengan peringatan penting atau hari bersejarah di tanggal 23 Agustus. Yakni salah satunya adalah hari peringatan konferensi meja bundar ya. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan mengakhiri konflik dengan Belanda. Mengutip buku dari Key untuk konferensi meja bundar karya dari Stephanus J. Stitit, konferensi meja bundar atau KMB mulai dilaksanakan pada 23 Agustus tahun 1949. Konferensi yang berlangsung di Den Haag, Belanda tersebut diketuai oleh Dr. Widres, sementara sekretaris umumnya yakni M.J. Prinsen dari Belanda. Dan dalam pembukaan sidang, turut hadir sejumlah negara peninjau, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Australia, Prancis, Republik Tiongkok, dan Uni Soviet yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, setelah melalui perundingan dan pembahasan yang panjang, KMB akhirnya ditutup pada 2 November 1949 dengan sejumlah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Muhammad Hatta sebagai ketua perwakilan Indonesia dan J. van Marsven mewakili Belanda. Hasil KMB menjadi dasar bagi proses penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang kemudian dilaksanakan pada 27 Desember 1949. Dengan demikian, KMB menjadi salah satu tahapan penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan pecinta surat sendiri mengutip laman KPU Papua Pegunungan, konferensi meja bundar menghasilkan 3 dokumen utama. Pertama, persetujuan tentang penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Kedua, piagam persetujuan Uni Indonesia-Belanda yang menetapkan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan. Dan ketiga, kesepakatan mengenai masalah keuangan dan ekonomi, termasuk penyelesaian utang Hindia Belanda.

0: baru, mi sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WIB.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Sweet Memories masih lanjut ya, hadir ke tengah ruang dengan Anda yang pasti masih bareng Mei di sini hingga tuntas nanti berakhir di jam 1 siang ya. Jadi masih ada waktu untuk Anda interaksi langsung ke Facebook kami, suara sendiri, dan WhatsApp kami di 087-773-331-894 ya. Untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun bisa tetap Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari ya. Oke, seperti biasa juga untuk segmen kedua di Sweet Memories, kita akan hadirkan kembali ramalan zodiak ya untuk hari ini di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Sudah siap ya untuk menyimak gimana peruntungan Anda untuk hari ini? Kita langsung saja mulai dari Anda yang berzodiak Aries ya, kelahiran 21 Maret hingga 19 April ya. Oke, bagaimana kata Aries? Aries sebaiknya fokus pada tujuan yang praktis. Dalam karir, melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas itu dapat membantu menemukan cara kerja baru. Keuangan cukup menjanjikan jika peluang dipertimbangkan dengan matang. Dan dalam urusan percintaan, komunikasi dengan orang terdekat berpeluang menjadi lebih terbuka, meski perbedaan pendapat masih mungkin muncul. Dan untuk kondisi kesehatan, Aries cenderung stabil. Minggu disebut sebagai hari keberuntungan untuk Aries. Oke, ramalan Taurus untuk hari ini, kita langsung ke Taurus dulu. Selamat siang untuk Anda bersodet Taurus. Angkat tangan dulu semua, siap. Kelahiran 20 April hingga 20 Mei ya. Taurus perlu berhati-hati dalam berkomunikasi di tempat kerja. Jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika rencana belum benar-benar matang. Untuk keuangan, menjadi salah satu sisi terkuat dengan indeks 94, sedangkan karir berada di angka 87. Dalam urusan cinta, pesona Taurus meningkat dan hubungan terasa lebih hangat. Kesehatan juga sangat positif dengan indeks 96. Dan hari Minggu juga menjadi hari keberuntungan untuk Taurus ya. Oke, selanjutnya kita ke Gemini. Kita akan mencoba meramal Gemini untuk hari ini 21 Mei hingga 20 Juni ya. Ide Gemini mendapat respon yang cukup baik dari orang sekitar. Karir memiliki indeks 73, sementara keuangan berada di angka 76. Sehingga pengeluaran yang tidak perlu itu memang sangat dikendalikan ya, harus dikendalikan. Oke, untuk cinta Gemini menjadi sisi yang lebih positif dengan indeks 90. Dukungan emosional dari orang terdekat juga lebih mudah dirasakan. Kesehatan memperoleh indeks 82, waktu keberuntungan Gemini adalah pukul 18 hingga pukul 19 untuk hari ini ya. Lanjut kita ke ramalan zodiak Cancer, kelahiran 21 Juni hingga 22 Juli ya. Cancer perlu lebih memperhatikan keseimbangan hubungan dan kehidupan pribadi. Pengeluaran tidak terduga juga mungkin muncul sehingga kondisi keuangan sebaiknya dijaga ya. Untuk urusan percintaan, Cancer, percakapan dengan teman atau orang terdekat itu bisa memberikan suasana yang lebih nyaman. Istirahat cukup penting untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh Anda. Cancer termasuk zodiak yang perlu lebih waspada pada akhir pekan ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Semangat semuanya ya. Di siang hari ini kita lanjut lagi kebersamaan kita untuk Sweet Memories. Ada siapa tadi yang belum sempat mesenggol ya? Selamat siang. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitasnya Nang Eka ya di BTN Sanggulan Tabanan sana. Oke. Segera mutara tapi versinya yang Demirus ya. Kita gabung semua. Dan semangat juga buat yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu juga untuk atensi langsung melalui via Facebook kami Suara Sunyari ya, atau melalui WhatsApp di 087-773-331894. Kita lanjut lagi untuk ramalan zodiak berikutnya. Kita ke ramalan zodiak Leo. Berada di penghujung musimnya sebelum matahari masuk ya. Jadi dalam karir, fokus pada satu prioritas utama itu akan lebih efektif daripada mencoba mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus. Keuangan Leo cukup baik dengan indeks kekayaan mingguan 84,43. Untuk urusan cinta, tetaplah hangat dan jangan mengejar seseorang yang memberikan sinyal tidak jelas. Waktu yang dinilai mendukung kesehatan adalah pukul 6 sampai 9 dan 12 sampai 15. Ramalan Virgo, musim Virgo resmi dimulai dan ini menjadi momentum untuk mengatur ulang rutinitas, memperbaiki kebiasaan dan menentukan target baru. Untuk urusan karir Virgo dapat berkembang jika Virgo lebih fokus pada kerjasama dan tidak terlalu kritis terhadap rekan. Dalam urusan cinta, kurangi kebiasaan mengoreksi pasangan. Kesehatan juga menjadi perhatian melalui perbaikan pola hidup. Ya, lanjut untuk ramalan Libra ya. Selamat siang Libra, mendapatkan dorongan kuat dalam karir. Dan pengaruh Mars membuat ambisi meningkat, tetapi tawaran pekerjaan baru tetap perlu diperiksa secara teliti sebelum diterima ya. Untuk keuangan Libra, sebaiknya tidak digunakan untuk pengeluaran yang kurang penting. Dalam urusan cinta, Libra membutuhkan refleksi dan juga komunikasi emosional yang lebih baik. Jangan sampai pekerjaan menghabiskan seluruh waktu pribadi. Ya, ramalan Scorpio hari ini, Scorpio mulai melihat arah yang lebih jelas dalam karir. Dan ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya setelah berbagai pertimbangan sebelumnya. Keuangan cukup positif dan peluang mengembangkan rencana usaha mulai terlihat. Dalam urusan cinta, Scorpio berpotensi menjadi pusat perhatian. Percaya pada intuisi, tetapi tetap utamakan komunikasi. Minggu disebut sebagai hari keberuntungan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM, suara Sundari pecinta, suara Sundari dari miliknya Stevie B yang sudah hadir ya. 35 menit kita tinggalkan dari jam 12 siang untuk Sweet Memories. Masih bareng Mbak di sini dan lanjut 4 zodiak terakhir ramalan Sagittarius kali ini ya. Sagittarius disebut sebagai zodiak paling beruntung akhir pekan ini. Karir memiliki indeks 68 dan peluang dapat muncul melalui lingkungan sosial atau orang yang memiliki pemikiran serupa. Dalam cinta, suasana cenderung menyenangkan karena orang sekitar membawa energi positif. Kesehatan memiliki indeks 77,50 ya. Dan waktu keberuntungan berada pada pukul 18 sampai 19. Capricorn, selamat siang untuk Anda yang bersedia Capricorn. Stabilitas pekerjaan menjadi tema penting dan peluang meningkatkan pendapatan juga terbuka. Dalam urusan cinta, Capricorn yang masih lajang berpeluang mendapatkan perhatian. Dan untuk kesehatan, cobalah tidak terlalu mengatur segala sesuatu secara detail agar pikiran lebih rileks ya. Lanjut kita ke Aquarius. Bisa mendapat pelajaran penting dari seseorang dengan pengalaman berbeda. Dalam karir, kolaborasi dan pertukaran ide dapat membuka perspektif baru. Dalam urusan cinta, perbedaan pendapat bukan selalu masalah. Keuangan dikaitkan dengan angka keberuntungan 17 dan 88 dalam salah satu sumber. Sementara itu, Aquarius disarankan tetap terbuka terhadap pengalaman baru. Dan yang terakhir, kita ke zodiak Pisces ya. Oke, selamat siang Pisces. Memiliki keinginan untuk mengembangkan keterampilan dan bakat. Karir memperoleh indeks 87 sehingga hari ini cocok untuk menyusun rencana pengembangan diri. Keuangan juga cukup kuat dengan indeks 94 dan menjadi waktu yang baik untuk menata kembali anggaran. Cinta memiliki indeks 57 sehingga membutuhkan kesabaran. Kesehatan berada di angka 82 dan perlu dijaga dengan istirahat yang cukup ya. Baik, pecinta surat sendiri lengkap sudah 12 zodiak ya untuk hari ini yang sudah menginformasikan untuk Anda. Semoga bermanfaat ya. So pastinya untuk ramalan zodiak hari ini itu didominasi perubahan energi menuju Virgo. Keteraturan, perbaikan diri, pekerjaan dan rencana masa depan menjadi tema yang cukup kuat ya. Sagittarius disebut sebagai zodiak paling beruntung, sementara Cancer perlu lebih waspada terhadap pengeluaran dan keseimbangan hidup. Meski demikian, ramalan zodiak tetap bersifat umum ya, sehingga keputusan penting sebaiknya tetap berdasarkan kondisi nyata dan pertimbangan yang matang.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari Metuntaskan sampai di sini untuk Sweet Memories ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Seniari. Klik sesaat lagi akan hadir untuk Anda.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Selamat siang, kita ketemu di acara Klik, kumpulan lagu Indonesia Kenangan, dan pastinya dengan saya, Wina Christina.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Itu dia satu lagu dari Ani Ibon, Rindu Bilanglah Rindu. Bagaimana buat Mbok Jero Koming yang ada di Dao Ume ya? Lagunya sudah meluncur, selamat menikmati tentunya. Oke, kita sambung lagi dengan Boy Sandi.

Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari ya. Kita masih di acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Dan tentunya pecinta suara Sunari yang masih setia bergabung, terima kasih banget. Tadi sudah ada satu lagu dari Tika Bisono, saya pilihkan dengan lagunya Ketika Senyummu Hadir. Senyum itu memang membawa berkah ya pecinta suara Sunari. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mau senyum sama orang, asal jangan senyum-senyum sendiri. Baiklah pecinta suara Sunari, kita bakal sambung lagi untuk mendengarkan satu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi terlahir tahun 1965. Jadi dia adik kandung dari Iis Sugianto. Meskipun kakak beradik ya, mereka bernaung di label rekaman yang berbeda. Jadi Nani ini dikenal dengan lagu-lagu Nani Sugianto ini dengan lagu-lagu, pernah gak dengar lagu You Are-nya Dolly Parton? Nah, salah satu lagunya di Indonesia kan gitu, diadaptasi gitu melodinya ya, lagu untuk Winda. Tapi yang sekarang saya pilihkan itu bukan Telepon Rindu, kayaknya ada yang kangen ya.

0: vagant. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM. Baiklah pecinta suara senari, kita akhiri dulu klik kumpulan lagu Indonesia kenangan sampai di sini. Semoga terhibur dengan ragam lagu yang sudah saya persembahkan. Tetap stay tune di Country Spesial.

0: sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: Country Special by Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunan.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Kita lanjutkan dulu suara kita kali ini di Sweet Sweet Sunset ya, dengan Sabina Christina.

0: Cindy House. Are you ready to do the Magadula Hula Dance? Are you ready? Here we go.
1: Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Kita lanjut lagi untuk menikmati lagu-lagu disco lainnya di Sweet Sunset. Langsung saja miliknya dari Dr. Makado.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya ini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada nih sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kena beritanya, Dek.
1: Ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Sweet Sensor, Disco Time. Suera Suneri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Feel the breezy, feel the reggae. Only on Sweet Sunset, suara Suneri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTV.

timon pundor dia poksu soabuah ya biantoro suci.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Apa luruan yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Oke, Dek. Tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Manja.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari, apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali kembali saya Dika Tama akan menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026 sampai di jam 9 pagi nanti. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Belum selesai dengan bencana alam gempa bumi ya yang melanda di daerah Nusa Tenggara Timur sana, pencinta Suara Sinari, kita dikejutkan kembali dengan berita desa adat Sade yang hangus dalam semalam akibat kebakaran yang terjadi. Mungkin sudah pernah ada yang berkunjung ke desa tersebut, pencinta Suara Sinari. Ya, menurut berita yang disampaikan atau konfirmasi yang diberikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, mengatakan bahwa kemungkinan kebakaran terjadi karena adanya dugaan masalah kelistrikan. Ya. Dan pencinta Suara Sinari, sampai dengan saat ini pemerintah masih berfokus untuk mengembalikan dan juga mencari korban ya, dan juga berencana untuk melakukan restorasi desa tersebut ya, setelah menangani korban dan menangani apa, menangani masyarakat yang tinggal di situ yang ada 70 kakak. Sekarang pemerintah Nusa Tenggara Barat fokus untuk mempersiapkan restorasi karena ini restorasi daerah yang bersejarah, begitu kata Gubernur NTB. Jadi tidak akan menghilangkan budaya, justru nanti prosesnya akan memastikan bahwa itu dibangun kembali seperti sedia kala. Ya namanya juga restorasi ya, pasti akan dikembalikan seperti sedia kala. Namun sampai dengan saat ini, pencinta Suara Sinari, kebakaran belum dapat dipastikan penyebabnya secara pasti. Yang jelas, desa adat Sade yang dipertahankan turun-temurun oleh warga selama 15 generasi pencinta Suara Sinari saat ini sudah rusak parah, ya habis dilalap api, ludes dan tidak ada yang tersisa. Baik dari tiang penyangga maupun hampir semua pondasinya juga sudah habis.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan tentunya selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu silakan bisa bergabung. Kita tunggu sampai di jam 8, langsung saja bergabung request lagu di Facebook Suara Sunari. Yang sedang menikmati streaming Radio Suara Sunari juga terima kasih di radio.gemamedia.id/sunari. Pencinta Suara Sunari, berita pagi ini ya, kembali dari bencana-bencana yang terjadi, kapal tenggelam yang terbakar, terus juga gempa di Flores, terus juga ada kebakaran. Pencinta Suara Sunari, satu berita atau evaluasi kembali akan dilakukan ya, ini terkait dengan kebakaran KMP Putri Yasmin ya, di mana penerapan aturan keselamatan pelayaran secara ketat serta pengetatan pengawasan muatan kapal feri menjadi fokus utama untuk evaluasi pasca musibah tersebut. Hal tersebut ditegaskan ya oleh salah satu anggota Komisi 7 di DPR ya, saat melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang Bai. Komisi 7 mengapresiasi kinerja seluruh kru kapal dan tim SAR gabungan yang dinilai sigap menjalankan SOP-nya. Dan DPR usul skema one man one ticket dan juga perketat muatan kapal. Pertanyaannya memang selama ini bukan one man one ticket ya. Apa one man banyak tiket atau one ticket banyak man, nggak tahu juga ya. Berita lengkapnya bisa pencinta Suara Sunari baca di surat kabar Pos Bali yang terbit hari ini.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Berita-berita tentang pariwisata ya, masih seputaran sampah-sampah pariwisata ya, tentang beberapa warga negara asing yang dideportasi ya. Seperti warga negara Norwegia yang sempat viral ribut di salah satu salon di Canggu. Kemudian ada warga negara Aljazair yang bebas dari penjara terpidana pencurian di Bali juga dideportasi. Kemudian ada juga pengeroyokan warga negara Inggris ya yang terjadi, pencinta Suara Sundari, sehingga beberapa warga negara Australia meninggalkan Indonesia sehari setelah warga negara Inggris tewas usai dikeroyok ya. Ada juga berita tentang warga negara yang diusir dari gym di Ubud, pencinta Suara Sundari. Banyak sekali berita-berita dalam waktu yang berdekatan ya, berseliweran seputar pariwisata. Dan semoga pencinta Suara Sundari kedepannya kita berharap lebih selektif lagi ya untuk menerima para pengunjung atau para turis yang hadir menikmati liburannya di Bali.